0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan Dian akan ngoceh sedikit ya tentang apa nih ya, Piala Dunia gitu. Kalian sudah nonton apa saja nih pertandingannya gitu? Kalian pilih grup yang mana? Kalau Dian pilih grup yang menang nanti. Ya, Dian akan dukung yang menang. Kalau yang kalah, Dian juga akan dukung tetap semangat gitu ya. Sebagai penonton yang cerdas, berkualitas gitu ya, sportif gitu. Jangan gisru-gisru ya. Kita santai saja, menikmati saja, nonton saja sepuas mungkin gitu ya. Di kesempatan Piala Dunia 2026 kali ini ya, teman Pro 2. Nah, Dian akan bahas tadi yang lagi berlaga ini adalah dari Inggris gitu ya. Dan Inggris ini adalah tim nasional Inggris yang selalu menjadi salah satu sorotan utama ya dalam ajang sepak bola dunia. Nah, dengan sejarah paling panjang gitu. Nah, dan dukungan besar dari para penggemar setiap laga Inggris ini menghadirkan tekanan sekaligus juga motivasi untuk tampil maksimal gitu. Nah, dari sisi permainan, Inggris ini dikenal memiliki kombinasi pemain muda berbakat ya, dengan pemain berpengalaman gitu. Nah, pola permainan yang mengandalkan penguasaan bola, kecepatan serangan, serta kreativitas di lini tengah ini menjadi kekuatan yang sering sekali ditampilkan dalam setiap pertandingannya gitu, guys ya. Kenapa Diana harus ulas Inggris nih? Karena menang tadi ya. Melawan Panama gitu ya dengan skor 0-2 gitu, diraih oleh Inggris gol 2. Dan ini selain kemampuan pemain, strategi pelatih juga menjadi faktor penting ya ternyata ya dalam menentukan hasil pertandingan gitu. Jadi pemilihan formasi, rotasi pemain, serta kemampuan membaca permainan lawan menjadi kunci agar Inggris ini mampu menjaga konsistensi sepanjang turnamen gitu. Nah, di luar lapangan juga, teman Pro 2 ya, dukungan dari supporter ini juga menjadi bagian penting gitu loh. Nah, ini yang paling berkesan gitu di antara klub yang lain gitu. Nah, seperti perjalanan Inggris. Bahkan atmosfer stadion ini nyanyian pendukung, wih, euforia banget. Nah, semangat kebangsaan yang juga diberikan oleh warna itu menjadi hal yang sangat gimana ya? Pertandingan ini menjadi sangat memukau gitu. Di sepanjang menit-menit atau juga detik-detik, Inggris menciptakan gol. Oke, gitu ya. Nanti kita tetap ngobrol tentang pertandingan yang sudah berjalan tadi ya. Dari Panama dan juga melawan Inggris. Nah, di kesempatan hari ini gitu ya. Yuk, kira-kira juga di lagunya ada siapa saja nih? Boleh kita nikmatin dulu, ada band juga nanti ya, kenalan dulu aja. Kemudian ada Sebelum Selamanya. Oke, akan menemani kalian semuanya sepanjang sepada kali ini ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Kamu lagi dengerin Stada. Selamat pagi teman berdua.
1: Oke, teman perdua, kita masih ngobrolin perjalanan pertandingan yang sempat Dian spill tadi gitu ya. Panama vs Inggris. Nah, jadi pertandingan antara Panama dan Inggris ini menjadi salah satu laga penting di grup L ya, di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan Inggris ini datang ke dengan ambisi mengamankan posisi terbaik di grup gitu. Sementara Panama ini berusaha memberikan perlawanan maksimal menghadapi salah satu tim kuat dunia gitu. Sejak awal pertandingan, Panama ini tampil disiplin gitu dengan pertahanan yang rapat gitu. Dan kita akan obrolkan nih dengan teman kita selaku supporter gitu. Dan kira-kira seperti apa ditanggapannya nih. Halo, selamat pagi. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Halo.
6: Halo, ini dengan Mas Rofik di Gulu-Gulu.
1: Halo, dengan siapa di mana? Oh, di Gulu-Gulu ya. Oke. Oke, nampaknya ada ini kendala teknis ya, atau jaringan ya. Nanti saya coba hubungi kembali gitu ya, Mas Mukhlis. Oke, setuju? Siap deh.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kita akan obrolin gitu ya sepanjang perjalanan tadi pertandingan antara Inggris ya melawan Panama. Seperti apa nih tanggapan dari supporter ataupun juga penonton Piala Dunia di 2026 kali ini? Yang sudah terhubung dengan dia nih ada Kak Rofik nih di Gulu-Gulu. Selamat pagi Kak Rofik.
3: Pagi.
2: Oke, Kak Rofik, kabarnya baik-baik saja, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Siap deh. Posisi di mana nih sekarang nih Kak Rofik?
3: Sekarang lagi di Gulu-Gulu, ini kebetulan nonton Portugal sama Kolombia ini.
2: Iya, betul. Sehabis tadi ya, Inggris sama apa? Panama ya.
3: Kalau Inggris sama Panama sih belum nonton kayaknya tadi.
2: Oh, tadi ya. Iya, betul. Gimana nih? Nontonnya di mabar atau sendirian saja nih?
3: Ini nontonnya mabar.
2: Oke, siap. Gimana nih ceritanya, keseruannya nih pertandingan sekarang lagi berjalan nih antara apa tadi, Portugal ya?
3: Iya.
2: Oke, kayak gimana nih tanggapannya nih tentang kedua tim nih yang sekarang lagi berlaga nih, Kak Rofik? Kira-kira?
3: Ya, kalau kedua tim ini sih sama-sama mainnya sama-sama hati-hati kayaknya sih. Soalnya dari apa peluang gol. Sama-sama ada peluang, cuma belum ada on target gitu.
2: Kira-kira prediksi nih?
3: Kalau dari segi penguasaan bola, mungkin Kolombia lebih unggul sih. Yang Portugal kurang efektif aja kalau yang Portugal.
2: Siap-siap. Oke. Kalau Portugal, kira-kira nanti dapat skor berapa nih? Prediksi?
3: Kalau prediksi ini sih, tetap imbang kayaknya. Antara 0-0, oh, 1-1 lah mungkin.
2: Gitu ya. Kalau enggak sama-sama pecah telur nih ya. Iya. Oke, sejauh ini dari pengamatan atau dari laga bermainnya nih seperti apa nih keduanya nih, Kak Rofik?
3: Kalau serangan nih sama-sama efektif serangannya, cuma on targetnya jarang. Jadi untuk bikin gol kayaknya susah sih karena pertahanan sama-sama.
2: Karena pertahanan ini sangat maksimal sekali gitu ya keduanya gitu ya.
3: Menang hari unggulnya teman-teman Argentina.
2: Iya.
3: Ini kan tentuan lawan di 3-2 besar kan nanti. Kalau ya intinya kan ini Portugal harus menang. Kalau ini Argentina kan.
2: Oke. Siap deh. Nampaknya kalau Kak Rofik sendiri nih lagi ngorbitin siapa nih jagoannya nih antara keduanya nih?
3: Kalau yang didukung sih tim jagoan Argentina sih. Ini 9. Ini kan nonton rival Ronaldo.
2: Berharapnya sih Argen ya.
3: Iya.
2: Selain Argentina, klub mana saja nih yang disukai nih dari bermainnya gitu, dari kekompakannya juga?
3: Selain Argentina ada Spanyol gitu sama Jepang.
2: Oh gitu. Jepang kemarin ini ya sudah tanding ya, belum ya?
3: Iya. Yang Jepang ya.
2: Oke, siap deh. Kira-kira ini nanti prediksinya di 2026 kali ini Piala Dunia ini didapatkan siapa nih?
3: Ya ada tiga pilihan sih. Pertama ya Argentina, Spanyol, ya terus kayaknya Prancis kuat sih.
2: Gitu. Siap. Oke. Portugal sekarang melawan Argentina gitu nih. Dari
3: sekarang Portugal. Kalau sekarang Portugal sama Kolombia.
2: Oh, Kolombia gitu ya. Kostumnya lebih bagus mana nih?
3: Kenapa?
2: Kalau kostum bagus bagus mana nih?
3: Ya kostumnya bagusan Portugal
2: lah. Lebih asik gitu ya di pandangan mata ya. Oke.
3: Kan gitu.
2: Kalau dari euforianya sendiri nih, penontonnya nih lebih banyak kemana nih, Portugal atau yang mana nih?
3: Kalau di tribun kayaknya campur sih, itu kuning merah.
2: Imbang berarti berarti imbang gitu.
3: Imbang kayaknya.
2: Oke, siap deh. Sejauh ini nih, kalau misalkan Kak Rovin sendiri nih menilai nanti sampai sekarang sudah babak berapa nih?
3: Udah menit ke 48 ini babak kedua.
2: Babak kedua ya. Sampai ya. Sekarang ini masih belum pecah telur ya keduanya ya?
3: Belum.
2: Oke. Okay. Ada berharap ada menit tambahan berapa nih maunya? 20 menit?
3: Iya, normalnya kan sih biasanya nggak sampai 5 menit ya kalau
2: iya. Kalau misalkan tambahan menitnya itu sampai 30 menit, waduh. Itu bisa keder nanti ya mainnya ya.
3: Bukan injury time itu, extra time.
2: Oke. Okay. Nah, di kawasannya Kak Rofik ini banyak nggak tempat-tempat nobar di sana?
3: Kurang sih, lebih nonton ke di keluarga aja.
2: Oh, di masing-masing di gitu ya? Tapi banyak gitu ya yang suka atau hobi nonton bola ya?
3: Iya, tapi mungkin nanti lah pas babak gugur mungkin banyak yang nobar yang kalau 4 bus.
2: Oke, ada ini ya, ada saat-saat tertentu gitu ya, maraknya nobar di sana ya?
3: Ya, kalau di pesantren biasanya nobar.
2: Oh, di pesantren juga ada nobar di sana?
3: Di sini kan kebetulan rumah saya dekat sama pesantren itu, Anoko ya.
2: Oh, oke, okay. Siap-siap, Pak. Gimana sejauh ini para nobarnya? Masih aman, kondusif, tertib di sana?
3: Alhamdulillah aman.
2: Oke, siap deh. Kira-kira banyak di kawasannya Kak Rofik sendiri di sana banyak dukung atau menantikan pertandingan apa nih?
3: Ya ini jam 9 Argentina sama Irak.
2: Argentina sama Irak ya, yang dinanti-nantikan ya?
3: Iya.
2: Oke. Berharap nanti Argentina sama Irak siapa nih yang menciptakan gol pertama kali nih?
3: Ya mungkin Argentina mungkin banyak ciptakan gol sih nanti. Soalnya kan lawannya Irak.
2: Oh gitu ya.
3: Iya.
2: Siap-siap deh. Apa nih harapannya sebagai supporter atau juga penonton Piala Dunia di tahun 2026 kali ini nih?
3: Iya, semoga Piala Dunia kali ini nggak ada kontroversi gitu lah, aman lancar-lancar aja. Sesuai aturan.
2: Siap, oke. Sebagai penonton yang sportif seperti Kak Rofik ini, berharap semuanya aman-aman saja gitu ya. Siapapun jadi juara nanti, kita terima gitu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke. Kak Rofik, makasih banyak deh ngobrol-ngobrolnya. Seru banget deh. Mulai tadi sampai nanti menantikan Irak sama Argen ya. Ya, mudah-mudahan aktivitasnya di sana lancar, aman, kondusif gitu ya, di daerah Gulu-Gulu gitu. Tepatnya di Gulu-Gulu mana nih alamatnya?
3: Di Gulu-Gulu, Kecamatan Gulu-Gulu, desanya Gulu-Gulu juga.
2: Oh, desanya Gulu-Gulu. Oh, ternyata ada desa Gulu-Gulu juga di sana ya. Oke, siap deh. Ya deh, selamat menonton, selamat menikmati Piala Dunia di 2026. Makasih sudah mau berbagi cerita juga bersama Pro 2 FM ya. Kak Rofik, selamat beraktivitas kembali. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya teman Pro 2, kita sudah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Rofik, katanya di sana lagi nantikan Argentina melawan Irak ini nanti nih. Nah, sekarang yang lagi berjalan ini adalah Portugal gitu ya. Seru sekali. Nah, apapun nanti keputusan di final yang mendapatkan juara gitu di tahun 2026 ini, harus tetap seperti yang diharapkan sama Kak Rofik tadi ya, di kawasan Guluk-Guluk sana, tepatnya di Kecamatan Guluk-Guluk ya, desanya juga Guluk-Guluk, tetap sportif gitu ya. Nah, untuk menjalin persahabatan antar negara gitu dalam sebuah permainan gitu, dalam dunia olahraga juga. Oke. Ternyata banyak sekali di sana nobar-nobar gitu nanti yang dinantikan ketika babak-babak tertentu gitu ya. Nah, yang akan bakal bertanding. Nah, sekarang ini lagi musim nonton secara mandiri saja gitu ya, untuk di kawasan masyarakat Guluk-Guluk sana. Oke, sosis sekali deh ya. Mudah-mudahan di sana tetap menjaga kondisivitas gitu ya, selama menikmati siaran ataupun juga nonton pertandingan Piala Dunia di tahun 2026. Oke, yuk kita kembali lagi menikmati lagu-lagu nih di kesempatan kali ini bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya, edisi Jelajah Pro 2. Masih di kota yang sama ya. Rekomendasi dari beberapa tempat wisata di Probolinggo, Jawa Timur. Oke. Dan untuk kalian semuanya nih yang mulai aktivitasnya ditemani dengan libur-libur yang asik-asik untuk edisi pagi hari ini, mudah-mudahan tambah suasana segar dan sehat gitu ya bersama keluarga. Oke. Ada pesona sederhana nih kali ini dari Roni.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Hey, what's up, Lut? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi gitu ya, jalan-jalannya di Pro 2, menjelajah di kawasan Kabupaten Probolinggo gitu. Nah, di sini juga ada tempat bermain gitu ya. Jadi Kabupaten Probolinggo juga ada tempat-tempat wisata bermain gitu ya, seperti yang disuguhkan Ski Games Probolinggo. Nah, jadi buat kalian ini yang mencari tempat wisata yang ramah anak di Probolinggo ini bisa berkunjung di Ski Game, dan lokasinya ada di toko KDS ya. Tempatnya di Jalan Dr. Sutomo ya, nomor 60A Trisnonegara, Kecamatan Kanigara, Kota Probolinggo. Nah, taman bermain dalam ruang ini cocok ya yang bagi kalian ini punya adik-adik kecil gitu ya, dan harga tiketnya pun juga relatif gitu, 48.000. Nah, walau wahana permainannya yang ditawarkan ini cukup beragam, ada contoh kolam bola hingga berbagai mesin arcade gitu. Dan juga di sini kalau misalkan museum juga ada, Museum Dr. Muhammad Saleh gitu. Nah, jika kalian ini sering mencari wisata sejarah atau edukasi lainnya ya, ada juga Museum Dr. Muhammad Saleh gitu. Dan dulu museum ini merupakan rumah pribadi Dr. Pribumi pertama kali di Probolinggo gitu, namanya Dr. Muhammad Saleh. Nah, menariknya lagi, dahulu rumah ini pun juga jadi tempat berkumpulnya pemuda untuk berdiskusi gitu. Nah, apabila kalian ini tertarik mengenal lebih jauh mengenai Dr. Muhammad Saleh, ini bisa berkunjung ke museum tersebut gitu. Alamatnya ada di Jalan Dr. Muhammad Saleh nomor 1 Trisnonegara, Kecamatan Kanigara, Kanigaran, Probolinggo gitu ya. Nah, kita akan lanjut nanti perjalanan kita di kawasan Probolinggo ya. Tapi untuk kalian semuanya, jangan kemana-mana nih. Harus tetap setia nemenin Dian di frekuensi kita di Pro 2 FM. Oke, di Jelajah Pro 2.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling mulai digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita Bola,
1: Cerita Bola,
0: Cerita Bola,
1: Cerita Bola,
0: Cerita Bola.
2: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi gitu ya inspirasi kita di Jelajah Pro 2 di kota Probolinggo gitu. Nah, selain kalian itu dimanjakan dengan beberapa wahana di sana ya, mungkin ada juga di sana tempat yang bisa kalian itu telusuri gitu ya, sambil menjelajah ke ruang-ruang gelap gitu, yaitu ada gua Lowo Sampung. Nah, jadi Bowerjo di Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Probo ini ada sebuah gua juga gitu. Nah, jadi untuk kalian nih ya yang suka menjelajah gua-gua, mungkin ya di sana bisa ya dijadikan tempat inspirasi kalian. Nah, jadi tepatnya juga kalau misalkan hal yang sama bisa kalian itu temui di Gunung Bromo, ada juga di sini ada Seruni Point. Nah, Seruni Point ini merupakan salah satu tempat wisata Probolinggo yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, Seruni Point juga dikenal sebagai penanjakan 2. Ya, ini dibangun untuk memenuhi tingginya minat para pemburu senharis di Gunung Bromo. Nah, tempat ini buka 24 jam. Sehingga wisatawan ini bisa datang kapan saja gitu. Namun waktu terbaik untuk ke tempat tersebut itu pukul 4 ya. Pukul 4 pagi. Pagi banget gitu ya. Mungkin sebelum terbit matahari. Nah, jadi akses yang bisa dijalani ya sekitar 350 meter gitu dari area parkir. Itu. Nah, ada juga di sini beberapa tempat wisata seperti game di Probolinggo ya. Ada juga danau, lengkap juga ya di sana, ada pantai, ada danau, ada gunung ya, tempat wahana permainan juga gitu ya. Lengkap sekali juga di sini di Probolinggo nih ternyata ya teman Pro 2. Ada wisata yang bisa kita nikmati sambil ya makan-makan di sana ya, di tepian danau tersebut. Namanya adalah Danau Ranu Agung. Nah, kalau misalkan singgah sana ini mencapai kurang lebih 70 meter ya, hingga ada kemiripan bebatuan yang tingginya 70 meter. Itu teman Pro 2. Gimana? Sudah tertarik nggak? Silakan nih kalian ini budgetnya disiapin gitu sebelum singgah di beberapa lokasi wisata Probolinggo gitu ya guys ya.

0: Itu dia yang disebut knalpot brong. Tahun kedua, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin mailing di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih menjelajah di Kota Probolinggo. Nah, kira-kira nih ada beberapa rekomendasi kuliner di sana yang asik untuk buah tangan ataupun juga sekedar mencicipi masakan-masakan yang ada di Probolinggo. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita di Jelajah Pro 2, yang pastinya dia masih menemani kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Oke.
2: It's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih berbicara tentang kawasan Probolinggo dengan keunikan yang ada di dalam kota itu ya. Terutama juga tadi tempat wisata, dan kita sudah beranjak di beberapa rekomendasi kuliner yang ada di Probolinggo. Paling hits dan wajib dicoba nih untuk kalian semuanya ya. Ada 5 di sini, karena melakukan perjalanan tanpa mencicipi kuliner-kuliner yang ada di kota itu tidak afdol gitu ya. Terutama di kota Probolinggo kali ini. Dan pertama kita harus mencicipi yang namanya bakso Edi ya. Karena salah satu makanan Probolinggo yang wajib kalian coba pertama kali adalah bakso, yaitu bakso Edi ya. Bakso ini juga merupakan bakso legendaris yang selalu ramai akan pengunjung, karena bakso Edi ini telah ada sejak tahun 1998 gitu, dan telah berusia 26 tahun ya, kurang lebih sekitar 29 lah gitu usia bakso kuliner ini ya. Dan harga baksonya ini juga masih terjangkau nih teman Pro 2 ya. Kisaran dia 20 ribuan lah, sesuai selera dan porsi yang kalian inginkan gitu. Nah, ini bukannya di pagi hari ya, di pukul 9 sampai malamnya hanya di pukul 21 atau jam 9 malam gitu, terbatas. Dan nah, ini bisa kalian itu jumpai di Jalan Soekarno-Hatta nomor 158A Pilang ya, di kota Probolinggo, depan Aratek. Kemudian ada juga rawon nguling. Rekomendasi makanan Probolinggo selanjutnya itu adalah rawon nguling. Rawon nguling ini khas Kabupaten Probolinggo. Nah, ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda gitu, atau WBTB, di tahun 2018 lalu gitu. Nah, cita rasa dari rawon gurih ini yang sangat sedap ya, berbeda dengan kuah rawon pada umumnya. Dan kuah rawon gurih ini lebih encer dan memiliki rasa yang lebih pedas gitu. Harganya pun juga terjangkau di kisaran 25.000 gitu ya. Tergantung selera juga nih. Bisa kita jumpai rawon gurih ini buka setiap hari pukul 5.30 sampai sudah pagi bener ini ya, setengah enam pagi ini sudah buka gitu, sampai pukul 9 malam. Lokasinya di Jalan Raya Tambak Rejo nomor 75 Uringinan ya, Tambak Rejo, Kecamatan Tongas. Nah, so pasti di Probolinggo gitu. Kemudian ada juga bebek goreng Bu Leli. bebek goreng ya. Rekomendasi yang selanjutnya itu adalah bebek goreng Bu Leli. Nah, daging bebeknya ini sangat empuk ya, dengan tambahan sambal yang bisa dipilih sesuai dengan selera gitu. Bukanya ini pukul 10 pagi sampai pukul 9 gitu. Rata-rata di sana tutupnya 9 malam ya. Kalau di Probolinggo ya, teman Pro 2. Harganya juga murah nih. Kayaknya nggak nyampe 20 ribu deh. Coba ada. Nah, siapa tahu ini bisa jadi oleh-oleh gitu ya, kalau kalian itu dari Sumenep atau dari Madura ya. Bawa tuh yang banyak tuh bebek goreng Bu Leli. Oke. Tempatnya di mana kalian? Oh ya, tempatnya ini di alun-alun kota Probolinggo, yakni di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 6B. Sukabumi, Kota Probolinggo gitu. Asik ya kalau kita ngomongin yang namanya makanan gitu, bikin lapar nih dianya nih. Kalian sudah lapar nggak? Sudah nyicipin beberapa kuliner nih di kesempatan hari Minggu kali ini? Kan hari Minggu itu di alun-alun kota, di jantung kota ini ada ini ya, ada bazar gitu, beberapa cemilan ringan yang enak-enak. Nah, bisa nih kalian tuh borong di sana sekarang ya. Harganya pun juga tentu kalian sudah tahu gitu ya, di jantung kota Sumenep relatif murah gitu ya, sambil kalian itu jalan-jalan atau santai pagi gitu ya. Cuacanya juga cukup mendukung kali ini, terutama di kawasan Urip Sumoharjo cerah banget gitu. Cocok sekali untuk santai-santai riah bersama keluarga selama masa libur. Oke. Ada pesta rupa dari Anasur yang juga bakal Diana hadirkan nih di playlist kita kali ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Rekomendasi makanan kuliner yang selanjutnya di teman Produa ada gado-gado merpati. Jadi kalau misalkan makan gado-gado ini mungkin bisa terbang kali ya. Oke, jadi bagi kalian yang suka sayur-sayuran ya, ketika wajib mencoba gado-gado, maka gado-gado merpati ini cocok menjadi pilihan gitu di suasana malam-malam gitu ya, yang butuh hangat-hangat makanannya. Ini bisa kalian itu coba gitu. Harganya juga murah nih teman Produa, hanya 14.000 ya. Dan gado-gado merpati ini buka hari setiap hari ya, kecuali hari Minggu. Sayang sekali ya kalau hari Minggu tutup. Selain hari apa? Hari Minggu ini pukul 8 sampai pukul 16 sore gitu. Lokasinya berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 1 ya, Jati, Kota Probolinggo. Terakhir di sini ada mie ayam gondes. Apalagi nih namanya? Mie ayam gondes. Mie ayam gondes itu terjangkau sekali, yaitu hanya 8.000 harganya. Enggak nyampe 10.000 ya teman Produa. Nah, di sini ayam gondes setiap hari yang juga mulai ini pukul 9.30 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Nah, pukul 6 sore gitu tutupnya. Biasanya mie ayam gondes ini juga tutup awal apabila sudah habis gitu. Jadi nggak nentu nih guys ya. Kalau misalkan mie ayamnya stoknya sudah habis ya, nggak nyampe jam 6 sore sudah tutup gitu. Karena mungkin banyak ya yang memburu mie ayam gondes ini. Nah, lokasinya sendiri ini dekat dengan stasiun Probolinggo ya, sehingga kalian ini bisa mudah menjangkau dan mendapati mie ayam gondes ini gitu, tepatnya di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 56 ya, Mangunharjo, Kota Probolinggo. Nah, itu yang bisa Dian spill ke kalian semuanya. Ada 5 rekomendasi makanan yang menjadi ciri khas gitu ya, terbaru di kawasan Probolinggo. Oke, sejauh ini gimana jalan-jalannya di Kota Probolinggo, sudah makin asik gitu ya? Nah, silakan nih kalian agendakan mumpung masih hari libur panjang gitu, sepanjang jalan kenangan.

0: Hai Tuan Pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget, teman Pro 2. Buah-buahannya itu kayak vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya, perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek, teman Pro 2, yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta, itu Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya, teman Pro 2, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Dian harus undur pamit ya dari ruang dengar kalian semuanya. Nanti kita bakal lanjut di santai siangnya juga dengan kakak-kakak kita yang lain gitu, sampai di jaga malam. Oke, aktivitas kalian lancar selalu. Saya doakan selamat siang. This is how-

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Prodo FM Sumenep.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2 di Santai Siang bareng Melly, dan waktunya kamu request lagu di Pro 2 Hitlist. Tadi udah diputer ya lagunya Sabrina Leonor, haha. Ini requestan dari teman Pro 2 yang request di WhatsApp ya. Ada Banyu, terus ada siapa lagi ya? Ada Kak S. Caca juga request lagu yang sama teman Pro 2. Dan ada lagi nih yang baru muncul dengan lagu yang sama ya, Sabrina Leonor, haha. Semoga kamu tadi udah dengerin ya, udah diputar di Pro 2 Sumenep baru aja Kak Maria. Oke, thank you udah request teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request juga boleh, kamu langsung gabung aja di WhatsAppnya Pro 2 Sumenep 0853384946, atau kamu bisa request di lewat DM sosial media kita di Pro 2 Sumenep ya, Instagram, Facebook teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin di era digital juga boleh komen di live chatnya ya teman Pro 2. Dan ini juga ada yang request nih, pengen di request ya. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyanyi dan Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, okay, this is remuk dari Angie Carvalho.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Oke, Tom Pro 2 masih di Prodo Hitlist ya. Buat kamu yang mau request lagu, boleh. Tom Pro 2 masih ada waktu ya. Kalau kamu mau request lagu dari tanah air, dari musisi tanah air, Tom Pro 2. Dan ini katanya penyanyi Andin kembali menandai perjalanan karirnya di industri musik Indonesia dengan ngerilis album studio ke-9 yang berjudul Sehidup Semusik, teman Pro 2. Dan album ini resmi tersedia di berbagai platform musik digital mulai dari 2 hari yang lalu, teman Pro 2. Dan isinya ada 13 lagu baru yang memadukan unsur nostalgia dengan eksplorasi musikal yang lebih beragam. Oke, abis ini Meli bakal puter Pancing Lindung dari Cilokak, teman Pro 2. Dan Cilokak itu merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak ya, Nusa Tenggara Barat. Dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah, Tom Pro 2. Ini hasil salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tom Pro 2, atau Kemenparekraf ya. Dan Pancing Lindung sendiri itu merupakan punya arti ya, pancing belut, yang dimana diketahui itu kalau belut tuh merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama kayak cerita di balik lagu ini, Tom Pro 2. Jadi seorang laki tuh jatuh cinta, tapi gak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. Kasian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Ya, lagu ini cocok sih buat yang masih membara gitu lah ya cintanya nomor 2. Oke, nah Div ya. Kalau Meli lihat di story-nya kayaknya habis tampil di Jakarta nih, nomor 2. Oke, nomor 2, Roni Parulian, siapa nih fansnya ya? Dia tuh resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui single terbaru yang judulnya tuh Walls Akhir Zaman, yang dirilis di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dan lagu ini udah tersedia ya di seluruh platform musik digital dari itu hari yang lalu, nomor 2, tanggal 26 ya, dan menjadi langkah awal menuju fase musikal yang lebih luas, sinematik, dan berbeda dari karya-karya sebelumnya. Dan lagu ini ya, Roni itu mengeksplorasi tema cinta dari sudut pandang yang berbeda. Nah, lagu ini gak menghadirkan kisah cinta yang sempurna, tapi menggambarkan dua insan yang tetap memilih untuk bersama meski berada di tengah ketidakpastian. Lo ngapain ya kalau berada di ketidakpastian? Meli gak suka nih yang gak pasti-pasti ini ya. Kalau yang gak pasti-pasti ini kayaknya masih cocok nih untuk ya yang umurnya belasan. Kalau udah mateng kayaknya kalau udah berapa ya, umur berapa ya, 25 ke atas kayaknya udah, duh gak deh, gak, yang pasti-pasti aja gitu. Ya gak sih? Oke, nomor 2. Tapi mungkin kamu penasaran nih sama karyanya Roni. Meli juga belum dengerin sih. Apakah udah ada ya di sini? Coba deh Meli, kayaknya belum ada nih ya nomor 2. Nanti kalau udah ada Meli puter deh. Tapi ya udah, belum ada nomor 2. Nah, abis ini Meli bakal puter Jelah Hati dari Hara.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: What up? We make your music hits.
1: Oke, nomor 2, penyanyi dan penulis lagu Kunto Aji resmi membuka perjalanan menuju album studio keempatnya, Kuda Hitam, nomor 2. Dan melalui perilisan single terbarunya yang berjudul Berani, nomor 2. Dan lagu ini dirilis di tanggal 25 kemarin dan menjadi tanda dimulainya fase baru dalam perjalanan musikal Kunto Aji dengan mengangkat makna keberanian dalam kehidupan sehari-hari, nomor 2. Beda sama karya sebelumnya yang banyak mengajak pendengar tuh melakukan refleksi personal. Nah, kalau di lagu ini nomor 2 hadir sebagai lagu cinta yang bercerita tentang keberanian untuk tetap memilih, menjaga, dan menemani orang-orang tercinta. Dan lagu ini lahir dari pengalaman pribadi katanya sih ya, sebagai seorang suami dan ayah yang kerap dihadapkan pada berbagai kekhawatiran mengenai masa depan. Ya, melalui lirik seperti sehancur apapun itu aku akan menjagamu dan kita mulai lagi dari puing-puing ya, Kunto Aji tuh menyampaikan untuk janji ya untuk tetap berada di sisi orang yang dicintainya. Oh, so sweet. Okay, nomor 2, buat kamu yang masih pengen request, masih ada waktu nomor 2. Dan Meli mau putar Semesta ya dari Kendrick.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference.

0: Finance, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedang, your update music station.
1: 9.6 RRI Prodo FM semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Dan Pro 2 masih di Prodo Tris ya. Bedanya kalau tadi di jam 10 kamu requestnya lagu Indo gitu ya. Nah kalau sekarang tuh kamu requestnya dari musisi luar negeri itu Pro 2. Nah buat kamu yang mau gabung nih sama kita ya, bisa aja di 0853384676 kalau mau request lagu ya Tem Pro 2. Atau kamu bisa kirim pesan di sosial medianya Pro 2 semua juga boleh, di era digital juga bisa Tem Pro 2. Nah oke okay. Siapa nih yang gak tahu sama Alan Walker ya? Kalau Melly inget Alan Walker ini, inget pas zaman-zaman Meli SMA gitu ya. Oke, itu Pro 2. Jadi DJ dan produser musik asal Norwegia, Alan Walker ini berkolaborasi dengan Sting Energy, meluncurkan lagu terbaru yang judulnya itu The Sting Within Me. Dan lagu ini terinspirasi dari suara khas balapan Formula 1 dan resmi diperkenalkan secara langsung pada akhir pekan Formula 1 MSC Crisis Barcelona Grand Prix 2026 di hadapan ribuan penggemar Tom Pro 2. Dan The Sting Within Me ini memadukan suara asli mesin Formula 1 dengan sentuhan musik elektronik khas Alan Walker Tom Pro 2. Dan proyek ini bermula dari fenomena viral di internet ketika banyak penggemar itu menyebut suara mesin Formula 1 itu terdengar seperti kata Sting Tom Pro 2. Dan ide ini kemudian berkembang jadi sebuah karya musik yang menggambarkan ketegangan, kecepatan, dan semangat balapan Formula 1.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, penyanyi dan penulis lagu multi-platinum Bibi Rexha resmi merilis single terbarunya yang judulnya itu New Religion. Lagu bernuansa dance ini menjadi single utama dari album visual terbarunya Dirty Blondie yang udah diluncurkan di tanggal 12 kemarin, nomor 2, melalui label Music Empire. Dan single New Religion ini terinspirasi dari lagu elektronik legendaris Insomnia milik grup Faithless yang dirilis di tahun 95, dan tentunya Melly belum ada nih ya, di tahun itu belum ada. Oke, nomor 2, Bibi ini menghadirkan kembali nuansa bassline ikonik lagu tersebut ya dengan sentuhan produksi modern, jadinya menghasilkan lagu dance yang ditujukan sebagai penghormatan terhadap karya klasik sekaligus relevan bagi pendengar masa sekarang, nomor 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Baik, nomor 2, saatnya azan zuhur dikumandangkan ya. Azan zuhur jatuh di jam 11.31 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia, bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk, petunjuk, petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Ini Motif Muda Kreatif. 94.6 RRI Pro 2 FM, Sumno teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Hai Tom Pro 2, masih di Santai Siang bareng Meli ya. Dan di jam 12 kita Muda Kreatif. Nah Tom Pro 2, pernah gak sih ngeliat orang tuh kayak buat video review produk ya? Sekarang udah banyak sih, udah marak kayaknya ya Tom Pro 2. Kayaknya semuanya tuh pengen jadi afiliator nih kayaknya. Oke, okay, Tom Pro 2, tapi jadi afiliator kayaknya butuh konsisten kayaknya ya. Terus perlu pede juga kalau harus menunjukkan muka nih. Kalau pemalu nih kayak Meli nih kayaknya ya susah ya Tom Pro 2. Tapi gak cuma review produk sih, ada juga yang cuma kayak bagiin link barang. Pernah gak kan kamu lihat kalau di postingan tuh ada orang yang suka share-share link kayak di luar konteks, postingan yang lagi diposting gitu. Biasanya di X sih yang banyak, ya gak sih? Nah, terus dua, kalau ada orang yang ngeklik itu ternyata bisa memberikan penghasilan untuk kita loh, Tomro 2. Meskipun barangnya mungkin gak di check out. Soalnya Meli pernah nih kayak gitu. Soalnya pernah nyoba. Ayo Tomro 2, siapa nih yang pernah nyoba jadi affiliate? Oke, itu secuil cerita dari Meli gitu ya Tomro 2. Nah, ya di era sekarang tuh kayaknya banyak sih orang yang mulai tertarik ke dunia affiliate ini ya Tomro 2. Soalnya ya memang cukup menjanjikan sih, bisa dikerjakan di mana aja, di kafe atau di rumah aja, buat studio ya kan. Nah, dan ya afiliator itu gak harus punya produk. Ini sih yang enak, kadang-kadang kan dapat sampel, malah dapat sampel gratis. Nah, Meli tertarik tuh ke itunya ya. Jadi ya tugasnya itu mempromosikan produk atau jasa milik brand tertentu lah ya. Terus dapat komisi nih, dapat penghasilan dari itu Tom Pro 2. Nah, ya, tapi apakah cukup hanya membagikan link lalu menunggu pembeli datang? Ya, tentu tidak. Ya, ada strategi yang perlu dipahami supaya bisa sukses. Nah, ini mungkin juga ketinggalan nih untuk Meli, tapi ya Meli tahu, cuma ya udah memang enggak konsisten aja sih. Jadi perlu konsisten Tom Pro 2. Nah, nanti Meli bakal bagiin tips-tips ya buat kamu setelah yang satu ini.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua tempat terbaik kamu. Oke, itu Pro 2 masih di Muda Kreatif dan kita masih bahas ya tips jadi afiliator untuk Pro 2. Nah, yang pertama yang wajib kamu miliki itu adalah pengetahuan tentang produk itu, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu mempersiapkan sesuatu tapi kamu tuh nggak tahu itu apaan gitu, keunggulannya apa Tempro 2, nah manfaatnya itu apa gitu, terus cara penggunaannya tuh gimana. Nah karena sekarang konsumen tuh makin pintar nih, kayaknya nggak mudah tertipu dengan iklan ya. Sebelum membeli itu mereka tuh biasanya kayak mencari informasi dan mempertimbangkan banyak hal nih, jadi kayak lama banget scrollnya gitu ya. Jadinya kamu tuh harus mampu memberikan informasi yang jelas, bukan sekedar berkata produk ini bagus ya, tapi menjelaskan alasan kenapa produk itu bisa jadi pilihan kamu nih. Nah misalnya saat ngepromosiin produk gitu ya, jangan hanya fokus pada harganya yang murah, tapi jelaskan juga kegunaannya, terus pengalaman penggunaan secara jujur. Yang jujur ya Tempro 2, soalnya kalau misal nanti kamu gak jujur, terus ada konsumen yang beli nih, ternyata gak sesuai dengan apa yang kamu katakan, nah nanti dia tuh gak percaya lagi sama kamu Tempro 2 aja. Nanti kalau video kamu lewat, di skip deh sama dia. Jadi kepercayaan audiens tuh adalah modal utama dalam bisnis digital Tempro 2. Jadi gimana? Udah kebayang kan?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Next, nomor 2 di dunia digital, yang penting itu, salah satu yang penting, konten nomor 2. Jadi gimana membuat orang tuh juga tertarik ya dengan apa yang kamu promosiin. Nah, bentuk kontennya pun bisa macam-macam, mulai dari review produk, perbandingan beberapa produk, tutorial penggunaan, sampai video pendek yang menghibur tapi tetap memberikan informasi. Dan kayaknya harus ada hook-nya gitu nomor 2, kayak ada something klik gitu yang bikin orang kayak stay di video kamu. Nah, itu sih yang susah ya nomor 2. Nah, karena kadang-kadang tuh orang berhenti di video kamu tuh bukan karena tertarik sama barangnya, tapi tertarik sama kontenmu gitu tuh nomor 2. Tapi ya itu bisa jadi peluang sih, karena kan kalau orang banyak yang suka ya kemungkinan video kamu tuh bakal FYP. Jadi enggak hanya berpikir di mana caranya menjual, tapi gimana cara memberikan manfaat kepada audiens juga nomor 2. Nah, kemudian nomor 2, strategi selanjutnya itu ya memahami siapa target kita. Kamu targetnya siapa nih nomor 2? Jualanmu apa? Targetmu Gen Z kah, milenial kah, ibu-ibu, anak-anak ya, atau semuanya gitu nomor 2. Contohnya kalau misal tentang perlengkapan olahraga nih, tentunya lebih cocok ke orang yang tertarik dengan gaya hidup aktif. Sedangkan konten tentang perlengkapan rumah tangga tentunya punya audiens yang berbeda nih. Jadi audiensnya tuh ibu-ibu gitu ya. Jadi sebelum membuat konten, kamu tuh harus pastiin siapa sih yang mau kamu ajak bicara, terus apa yang mereka butuhkan, terus solusi apa yang bisa kamu tawarkan. Pokoknya tuh kamu harus memahami orang. Udah gak dipahami sama dia malah memahami orang lah ya. Oke, nomor 2 selanjutnya, kamu juga butuh konsisten. Seperti yang Meli bilang di awal-awal tadi ya, nomor 2, konsisten ini penting nomor 2. Jadi gak cukup hanya membuat satu atau dua konten lalu berharap kamu bisa menghasilkan jutaan. Salah satu langkah penting itu kayak milih niche atau fokus di bidang tertentu. Kamu bisa nyoba semuanya sih. Di awal-awal mungkin kamu kayak bisa nyoba gimana nih kalau fashion, kuliner, teknologi, lifestyle, produk rumah tangga. Nah, pilih tuh video kamu yang lebih banyak viewersnya nih apa ya gitu ya. Kalau ternyata yang banyak viewersnya itu malah yang teknologi, ya udah kamu tekuni aja, coba di situ nomor 2. Jadi dengan fokus pada tema tertentu, audiens tuh lebih mudah mengenali karakter dan keahlian kita. Nih misal kayak siapa nih kalau review HP, siapa nih ya yang ada di otak kamu? Kalau Meli sih ada ya. Siapa tuh namanya? Gadgetin itu loh. Ya, siapa dah itu? cowok pokoknya, Gadgetin yang Meli tahu itu ya. Nah, karena orang tuh cenderung percaya kepada kreator yang memang terlihat paham gitu ya di bidang yang mereka bahas nomor 2. Jadi kuncinya tuh nomor 2 bukan cuma tempel-tempel link produk ya. Ya bisa aja sih itu jadi salah satu jalan untuk menarik penghasilan gitu ya. Tapi ya sekalian buat konten juga gak sih nomor 2? Kalau Meli sih jujur terganggu ya dengan orang-orang yang selalu nempelin link gitu di kolom komentar yang gak relate gitu ya. Misal orang lagi membahas tentang kejadian, misal kejadian peristiwa sesuatu, terus komennya tiba-tiba kayak promosi produk gitu. Kayak jujur itu mengganggu kalau ke aku gitu ya. Tapi ya udah scroll-scroll aja sih kalau Meli. Tapi kalau nomor 2 gimana? Coba komen. Kamu cukup terganggu enggak? Tapi ya gitu nomor 2. Tapi kalau tempel-tempel promosi ya, kalau Meli boleh sarankan ya di konten-konten yang relate aja gitu nomor 2. Jangan orang lagi bersedih kamu di promosi gitu. Jadi kayak apa ya, sikap sebagai manusianya aja sih yang kurang gitu nomor 2. Oke, gimana? Apakah kamu sudah tercerahkan nomor 2? Jadi ya di zaman sekarang HP, kreativitas bisa jadi modal awal untuk kamu ya coba banyak peluang. Tapi ya inget, kamu tuh harus mengerti proses gitu. Jangan gampang down ya. Ini kayak diarahkan sama orang yang hilang arah ya. Oke, nomor dua. Jadi kayak kamu tuh harus melalui proses konsisten, terus ya sabar ya. Karena bisnis itu memang ya susah-susah gampang ya. Apa banyak susahnya? Ya susah di awal kayaknya ya. Di akhir nanti enak kok, nomor dua. Oke, semoga kamu bisa mengambil manfaat lah ya dari apa yang Melly bagiin tadi buat kamu. Dan semangat terus, nomor dua, untuk produktif.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, seluruh teman terbaik kamu kan yang kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng Meli di Santai Siang, dan waktunya kita update informasi olahraga buat kamu teman Pro 2. Di informasi pertama ya, Timnas Voli Putra Indonesia menuju ke final AFC Cup 2026 setelah menundukkan tuan rumah India 3-2 teman Pro 2. Kemenangan diraih dramatis ya. Pelatih Raidel Alfonso Gonzalez Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadap India. Indonesia tampil penuh percaya diri nih teman Pro 2, dan asisten pelatih Nur Widianto mengakui dukungan supporter membuat India itu tampil lebih percaya diri. Indonesia tetap mampu mengatasinya teman Pro 2. Nah, meskipun kata asisten pelatihnya ini ya, menyebut kalau Indonesia tuh kesulitan di set pertama akibat jam servis keras India, dan permainan tuh kemudian berhasil diperbaiki tim Pro 2. Ya, Indonesia memastikan sejarah dengan lolos ke final AFC Cup 2026 untuk pertama kalinya tim Pro 2. Nanti next lawan setelahnya itu di babak final adalah Korea Selatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Ada wajah baru nih nomor 2 di Persija ya. Victor Detan resmi bergabung dengan Persija nomor 2. Dia menandatangani kontrak yang berdurasi 2 musim bersama Macan Kemayoran. Dan Persija merekrut Victor Detan ini berkat performa konsistennya. Dia mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 24 pertandingan musim lalu nomor 2. Victor Detan berbekal pengalaman internasional yang berharga ya. Dia pernah tampil di berbagai kompetisi Asia. Jadi karena itulah kualitas permainannya tuh semakin matang. Bersama timnas Indonesia, Victor Detan punya pengalaman. Ia pernah membela Garuda U16, U20, U23 termasuk ASEAN U23 Championship 2025 nomor 2. Presiden Persija Muhammad Prapanca optimis Victor Detan ini berkembang pesat bersama Persija. Kontribusinya diyakini memperkuat Macan Kemayoran musim ini nomor 2. Dan si Victor Detan ini bangga resmi berseragam Persija. Dia bertekad memberikan kemampuan terbaik demi membantu tim meraih hasil maksimal bersama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, nomor 2 Raul Fernandez menjuarai balapan sprint MotoGP Belanda setelah tampil impresif dari posisi keempat di grid ya. Dan pembalap Superfile Trackhouse ini memimpin finish 1-2 bersama rekan setimnya, Ai Ogura. Balapan berlangsung di sirkuit TT Assen pada hari Sabtu kemarin, nomor 2, dan Ogura tuh sempat melesat ke posisi ke-8 pada awal lomba sebelum George Martin kembali mengambil alih pimpinan balapan. Fernandez yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga, sedangkan Marco harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar nomor 2. Fabio Di Gianantonio memanfaatkan situasi untuk naik ke posisi keempat setelah melewati Marc Marquez. Francesco Bagnaia kemudian bergabung dengan rombongan terdepan sejak lap pembuka nomor 2. Ya, memasuki lap kedua, Fernandez menyalip Ogura dan naik ke posisi kedua. Satu lap kemudian ia melewati Martin di tikungan terakhir untuk merebut pimpinan balapan. Di Gianantonio juga berhasil melewati Ogura sehingga naik ke posisi ketiga nih. Keempat pembalap terdepan sempat melaju sejajar di lintasan utama setelah manuver itu tempo 2. Dan Martin melebar pada lap keempat, jadinya kehilangan posisi dari Di Gianantonio dan Ogura. Fernandez bersama Di Gianantonio kemudian mulai membuka jarak di depan rombongan. 5 lap menjelang finish, Fernandez masih memimpin saat Ogura tuh terus mendekati Di Gianantonio. Pembalap Jepang itu akhirnya merebut posisi kedua di tikungan terakhir dan memburu rekan setimnya. Fernandez tetap mempertahankan keunggulan hingga garis finish dan menang dengan selisih 6/10 detik. Di Gianantonio mengamankan posisi ketiga, sementara Bezzecchi harus puas finish keempat. Martin mempertahankan posisi kelima setelah hanya unggul 0,061 detik sama atas Bagnaia ya. Marc Marquez finish ke-7, Enea Bastianini ke-8, dan Pedro menempati posisi ke-9 setelah bangkit dari urutan ke-15 nomor 2. Selanjutnya para pembalap ini akan kembali bersaing pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 di hari ini nomor 2, teman Pro 2, dan Martin akan memulai lomba dari pole position diikuti Ogura dan Bezzecchi di baris terdepan.

0: kedua, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani. Jadi, ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep.

Nomor 2, Timnas Portugal gagal memanfaatkan peluang untuk mengunci status juara grup K usai ditahan sama Kolombia tanpa gol 0-0 nomor 2. Dan duel sengit Portugal versus Kolombia itu berlangsung di Miami Stadium Florida pada hari ini di pagi hari ya nomor 2. Dan di balik hasil 0-0 itu, penyerang Portugal Cristiano Ronaldo menjadi sorotan soalnya dinilai tampil melempem kalah menjamu Kolombia. Ya, sementara kiper Portugal ya menjadi pemain bintang karena tampil sebagai penyelamat. Dan laga yang berlangsung di Miami di stadium ini berjalan ketat sejak menit awal ya. Kolombia lebih dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali mampu mengancam pertahanan Portugal nomor 2.

Okay, Tempro 2, itu dia ya, tadi udah Meli bagi informasi tentang seputar dunia olahraga buat kamu, Tempro 2. Dan semoga di santai siang ini Meli, apa yang udah Meli hadirkan buat kamu itu bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman Pro 2. Kemudian abis ini kita bakal ke Jakarta sih ya di jam 2. Soalnya ada Indo Top 20 Nasional yang bakal disiarkan sama Pro 2 Jakarta. Dan itu disiarkan di seluruh Pro 2 di seluruh Indonesia atau Pro 2. Ada Indo Top 20 Nasional sama Top 20 Countdown teman Pro 2. Nah, buat kamu ya, pastikan kamu stay tune terus bareng Pro 2 Sumenep ya. Meli pamit undur diri. Bye.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: dari posisi 19 minggu lalu. Jadi gimana nih? Kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: meningkat dari posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: 13, itu dia Liodra dengan Teganya Kau, yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Liodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

0: di posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: Rabun Jauhnya Teman Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis Rabun Jauh apakah Bernadia bakal bikin Rabun Dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: dari NL featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi
1: number 6.

Udah masuk 5 besar teman Pro 2. And that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya Aku.

0: Di posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

temenin kamu di Indonesia Top 20 National. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
0: Info
1: selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Sunt un udor, now I in
1: nobody's sky. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Rumors yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kelani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produe.

0: Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: 9,6 RRI Pro DFM Sumenau, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2. Sekarang kita ngobrolin apa nih? Nah, kita ngobrolin tentang ini deh, manfaat journaling ya untuk kesehatan mental dan caranya. Kapan terakhir kamu tuh nulis diary, teman Pro 2, atau menggambar saat merasa kesal? Nah, tanpa kamu sadari sebenarnya ini adalah contoh dari journaling yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental. Nah, apa aja manfaatnya dan gimana sih cara memulainya? Anis bakal kasih tahu ya buat kalian semuanya, teman Pro 2. Jadi journaling ini adalah kegiatan untuk menuangkan ide, pikiran, perasaan, atau emosi dalam bentuk tulisan di buku, ketikan di komputer, atau guratan gambar. Meskipun terlihat sederhana, ternyata journaling ini bisa memberikan beragam manfaat bagi kesehatan mental kamu. Nah, salah satunya adalah mengenali diri sendiri. Melakukan journaling secara rutin bisa membuat kamu lebih mengenali diri sendiri. Kamu akan lebih memahami apa yang membuat kamu bahagia, sedih, cemas, dan sebagainya. Nah, dengan journaling ini, kamu tuh bisa melihat kembali apa yang sudah kamu lakukan dalam sepekan, seminggu, atau bahkan setahun. Nah, dari situ kamu tuh bisa mengetahui hal seperti apa yang perlu dihindari atau dilakukan lebih sering untuk mendukung kemajuan kamu. Terus manfaat lainnya, teman Pro 2, yaitu bisa mengendalikan emosi. Nah, alih-alih memendam atau melampiaskan emosi kepada orang yang tidak bersalah, cobalah menuangkan emosi negatif kamu dalam bentuk tulisan atau gambar. Melalui journaling dan menulis buku harian, kamu tuh bisa memahami kapan kamu merasakan emosi negatif dan apa yang menjadi pemicunya. Ini merupakan langkah awal yang akan membantu kamu dalam mengendalikan emosi sehingga hidup kamu tuh lebih terkendali, teman Pro 2.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini ingin gitu didengerin.
1: Nah, teman Pro 2, manfaat journaling lainnya itu bisa mengurangi tingkat stres ya. Tanggung jawab dalam pekerjaan, pendidikan, maupun aspek lain dalam kehidupan tanpa disadari bisa memicu stres dan juga kecemasan. Meskipun normal, stres dan kecemasan yang dibiarkan ternyata bisa mengganggu mental kamu. Salah satu cara ampuh untuk memelihara kesehatan mental dari pengaruh stres berkepanjangan adalah journaling. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Poetry Therapy tahun 2023 itu menunjukkan bahwa 166 mahasiswa yang journaling selama 10-15 menit per hari selama 7 hari merasakan penurunan stres dan merasa lebih tenang. Begitu kalau dari penelitiannya itu ya. Nah, selanjutnya teman Pro 2, bisa meningkatkan kepercayaan diri. Perasaan rendah diri bisa membuat kamu lebih rentan mengalami kecemasan, stres, hingga depresi. Jadi penting ya untuk mencoba berbagai hal yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dan menjaga kesehatan mental secara keseluruhan, misalnya dengan journaling. Melalui journaling ini, kamu bisa mengenali kelebihan diri untuk kemudian ditingkatkan dan mengenali kekurangan untuk diterima atau dikendalikan. Selanjutnya, kamu bisa menyalurkan perasaan. Jadi ada banyak cara untuk melakukan journaling untuk menjaga kesehatan mental, mulai dari menulis, menggambar, hingga menempelkan stiker acak pada buku. Apapun metode yang kamu pilih, semuanya itu punya tujuan yang sama ya, yaitu sebagai bentuk ungkapan atas perasaan yang selama ini terpendam. Journaling bisa menjadi ruang aman bagi kamu untuk mengekspresikan diri, sebab di sini kamu tuh tidak perlu berpura-pura bahagia atau memendam emosi lagi, teman Pro 2. Jadi siapa nih yang udah mulai melakukan journaling, teman Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: kingin gitu didengerin.
1: Nah, teman Prodo, gimana sih cara mulai journaling untuk kesehatan mental? Satu hal yang perlu diingat ya saat akan memulai journaling adalah kamu tuh nggak perlu menjadi penulis yang handal. Bahkan nggak masalah nih kalau kamu tidak mempunyai kemampuan menulis sama sekali. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa perlu memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang berhubungan dengan menulis. Jadi journaling ini teman Pro 2 adalah salah satu cara untuk berbicara dengan diri sendiri sehingga gak ada aturan khusus ya untuk menulis sesuatu yang masuk akal atau menggunakan bahasa yang baku. Nah, kalau kamu sedang mencari cara journaling yang tepat untuk menjaga kesehatan mental, bisa nih coba beberapa tips yang Ani sebutin. Jadi bisa lakukan secara rutin teman Pro 2. Journaling sebaiknya dilakukan setiap hari karena emosi kamu itu bisa berubah setiap hari. Gak perlu terlalu lama, cukup sisihkan beberapa menit aja untuk menggambar atau menulis tentang apa yang sedang kamu rasakan. Terus ya, siapkan pulpen dan buku di beberapa tempat. Selain menulis setiap hari, cobalah menyimpan pulpen dan buku di dalam tas atau ransel kerja. Cara ini bisa mempermudah kamu untuk menuliskan perasaan dan melampiaskan emosi pada saat yang tepat. Jika lupa membawa pulpen ataupun buku, fitur notes pada ponsel bisa menjadi pilihan yang tepat. Yang penting jangan mengulur waktu untuk menulis jurnal, teman Pro 2. Terus ya, selanjutnya, kalian bisa tulis, coret, atau gambar sesuai keinginan hati. Menulis atau menggambar untuk keperluan journaling tidak memiliki aturan khusus. Artinya, kamu tuh gak perlu khawatir ya tentang kesalahan ejaan atau mungkin hal yang mungkin dipikirkan orang lain. Kegiatan journaling ini adalah ranah pribadi sehingga kamu tuh adalah satu-satunya orang yang menciptakan aturan di dalamnya, teman Pro 2. Terus, gunakan juga jurnal sesuai keinginan ya. Ingin membagikan hasil journaling ke orang lain, nah itu boleh ya. Ingin menyimpan hasil journalingnya untuk diri sendiri, itu boleh juga teman Pro 2. Meskipun beberapa orang memilih untuk menyimpannya, hasil journaling ternyata seringkali digunakan untuk membuat orang lain lebih memahami apa yang sedang kita rasakan. Menulis jurnal memang bisa menjadi cara untuk menjaga kesehatan mental. Tapi perlu diingat ya, kalau cara ini tidak bisa menggantikan perawatan untuk gangguan mental. Kalau kamu masih kesulitan mengelola stres dan emosi atau sudah merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, journaling saja mungkin tidak akan cukup teman Pro 2. Kamu bisa banget berkonsultasi dengan psikolog ya untuk menggali lebih dalam akar masalah kamu dan mencari cara yang tepat nih untuk mengatasi stres yang kamu hadapi teman Pro 2.

9,6 MRRI Prodo FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di pukul 5 ini kita ada beberapa yang akan kita hadirkan ya buat kalian semuanya ya. Di antaranya ada Murojaah, nanti ada dari Kak Ella yang merupakan entrepreneur asal Bangkalan. Teman Pro 2 yang akan membacakan surat An-Naba. Kemudian nanti di pengajian Murotal kita punya pengajian Quran surat Al-An'am ayat 91 sampai 94, teman Pro 2. Dan selanjutnya untuk adzan maghrib di wilayah Sumenep di hari ini bertepatan dengan pukul 17.22 menit, teman Pro 2. Tetap ya barengan sama kita pastinya di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ella, asal Bangkalan, yang saat ini lagi merantau di Pamekasan dan sedang atau baru ya, baru merintis usaha di Pamekasan. Insya Allah, saya akan membacakan surah An-Naba, juz 30. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan Al-Quran untuk kita semua.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ

0: Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
3: Teman Pro 2 di pukul 17.22, saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

di hari-hari kemarin. Akankah kita menjadi manusia yang lalai, yang bahkan lupa terhadap Tuhannya? Ataupun kita bisa menjadi manusia yang terlalu sibuk untuk memikirkan dunia hingga lupa akhirat kita? Maka hal yang paling penting, bagaimana mengevaluasi diri kita dari segala hal-hal yang telah kita lakukan, sebagaimana disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, evaluasi diri kita, bagaimana kita sebelumnya, sebelum nantinya kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dengan muhasabah, bagaimana kita meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ibu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan hamba-hamba Allah yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu benih, menumbuhkan 7 butir, dan setiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Maha luas rezeki Allah lagi maha mengetahui. Satu benih menumbuhkan 7 butir, dan setiap butir memiliki 100 biji, berarti 1 × 7 × 100 = 700, minimal 700 kali lipat bagi siapapun yang berinfak di jalan Allah. Allahu Akbar. Ingat, minimal 700 kali lipat. Kenapa disebut minimal? Pertama, analoginya adalah analogi tanaman tumbuhan. Kalau diibaratkan satu pohon memiliki 7 cabang dan setiap cabang memiliki 100 ranting, bisa dibayangkan. Kalau rantingnya saja 100, berapa banyak daun-daunnya? Lalu berapa banyak buahnya, berapa banyak bunganya? Kemudian menjadi bibit lagi, terus berkembang. Tentu dengan catatan, yang ditanam adalah bibit unggul. Artinya, rezeki yang paling halal. Yang kita infakkan itu adalah pencaharian kita yang halal. Itu adalah bibit unggul. Kemudian yang kedua, kita tanam pada tempat yang paling subur. Artinya yang paling berhak menerimanya. Ya, pertama dari keluarga kita yang fakir miskin, bahkan boleh jadi memusuhi kita, dengan sedekah kepada keluarga kita akan tumbuh nilai sedekah itu berupa silaturahmi yang tambah utuh, tambah erat. Kedua, kepada orang yang bekerja kepada kita, maaf, pembantu rumah tangga. Sekali lagi maaf, kata pembantu amatlah kasar. Mereka yang bekerja kepada kita, berikan infak kepada mereka. Itu pun kita dapat 2 nilai, nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Ia pun tambah dekat kepada kita. Kemudian kepada tetangga kita yang miskin, fakir. Kemudian kepada, boleh jadi kepada ahli ibadah, orang alim, guru kita. Tapi mereka masih miskin. Ada orang yang tiap malam sholat malam. Bagaimana mungkin dia sholat tiap malam padahal dia tidak sholat? Ternyata karena ia berinfak, memberi makanan, pakaian kepada orang ahli ibadah. Dan ia terus bangun tengah malam. Sementara yang dipakai adalah hasil pemberiannya. Maka seolah-olah ia sholat malam. Apalagi yang memberi itu tekun sholat malam, ia akan mendapat 2 ganjaran. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, belum cukup bibitnya sudah unggul, tempat yang ditanam subur, kan belum cukup. Harus menjaganya, memeliharanya dari hama, dari werom. Yang dimaksud adalah hama ria, hama sum'ah, hama ujub. Baiklah, kita sudah menghindari dari sifat bakhil, pelit. Kita berinfak, godaan setan datang, dibuatnya kita ria, sum'ah. Baik-baik, sekarang kita sudah tidak ria, tidak sum'ah, sembunyi-sembunyi kita berinfak. Godaan ketiga yang berat adalah bangga diri. Oh, tidak ada orang sahabat aku yang mau berinfak sembunyi-sembunyi. Sudah cukup menggugurkan nilai sedekah kita. Berarti ikhlas karena Allah. Terang-terangan boleh dong, dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Sembunyi-sembunyi itu juga boleh dalam rangka menjaga dari riya. Ini pun Allah paparkan dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubuddu shadaqat fani'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kau berinfak dengan terang-terangan dalam rangka berlomba-lomba dalam kebajikan.
1: Boleh.
0: Kau pun berinfak dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir dari sifat ria, itu pun boleh. Jadi semuanya boleh, asal hati kita ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah. Baik, yang kedua, kenapa disebut minimal 700 kali lipat? Analoginya adalah kelipatan. Bisa dibayangkan, 1 menjadi 7, 7 menjadi 100, lalu 100 akan menjadi berapa? Berarti angka 700 bukan angka matematika yang paten. Yang ketiga, Allah kunci dengan kata, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Boleh jadi 700 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, miliaran lipat, triliunan lipat. Bahkan bisa jadi billion-billion lipat. Akan menjadi amal jariah, amal yang produktif. Kemudian, di sini ada perbedaan antara nilai nominal dan real. Yang kaya berinfak 1 juta rupiah, yang miskin berinfak 100 rupiah. Nominalnya beda, antara 1 juta dengan 100 rupiah, jelas. Tetapi di hadapan Allah, jangan-jangan sama, atau jangan-jangan yang miskin lebih besar nilainya dibandingkan yang kaya. Berarti realnya di hadapan Allah bisa sama. Kenapa? Yang kaya wajib dong berinfak. Karena bagian dari muzakki yang wajib mengeluarkan zakatnya. Sementara yang miskin, yang fakir wajib menerima zakat, menerima infak. Karena mereka al-mustahik yang berhak menerimanya. Entah mau mengeluarkan infaknya. Maka nilainya surplus. Kemudian kenapa disebut minimal? Allah kunci dengan kata Wallahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Ada pesan yang tersirat. Hai hambaku, jangan khawatir, akan keluaskan rezekimu. Dan aku maha mengetahui. Artinya, sekecil apapun aku tahu kok. So, don't worry. Allah maha tahu atas apa yang kita lakukan. Dan Allah juga tahu kemampuan kita. Karena itu berbuatlah sesuai dengan batas minimal maksimal kemampuan kita. Kemudian, yang pasti tidak ada bank yang berani membungakan sekali kita menabung langsung mendapat kelipatan 700 kali lipat. Kalau dihitung dengan persentase, 700 kali 100 sama dengan 70.000%. Ada bank yang berani melipat gandakan 70.000%. Kecuali banknya Allah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bakhil berinfak di jalannya. Kecuali karena kebodohan kita.
2: Pro 2 Religi.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 9 kemana main dari Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada informasi beasiswa nih. Tapi ini udah hampir deadline ya. Deadline-nya tanggal 5 Juli, teman Pro 2. Jadi ada kabar yang cukup menyenangkan bagi mahasiswa yang berasal dari Sulawesi, teman Pro 2. Yayasan Haji Kala kembali membuka program beasiswa Kala tahun 2026 untuk mahasiswa yang berasal atau berdomisili dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, teman Pro 2. Apa tuh beasiswanya ya? Jadi teman Pro 2, Yayasan Haji Kala sendiri adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh keluarga Kala dengan tujuan utama untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya di 4 provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Nah, yayasan ini teman Pro 2 mengambil nama dari keluarga Kala yang dikenal karena komitmennya terhadap pembangunan keagamaan, pendidikan, sosial, lingkungan, dan juga ekonomi di Indonesia sebagai bagian dari upayanya dalam mendukung pendidikan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Yayasan Haji Kala secara teratur menyelenggarakan program beasiswa untuk membantu individu yang berpotensi dan berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, teman-teman, program beasiswa Kala ini diselenggarakan oleh

0: LAZ, Lembaga Amil Zakat Kalah, dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa pendidikan dan juga kepemimpinan untuk mahasiswa yang berasal atau berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dan program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi para penerima beasiswa teman Produa. Nah, bantuannya berapa sih? Jadi ada pemberian biaya UKT atau uang kuliah tunggal maksimal Rp7.500.000 tiap semester bagi masing-masing penerima beasiswa. Dan beasiswa diberikan dari sejak diterima sampai dengan semester 8 atau apabila mahasiswa tersebut lulus kuliah teman Produa. Dan juga peningkatan kapasitas kepemimpinan berupa pelatihan kepemimpinan, sosial, inovasi, dan juga literasi digital ya. Terus ada juga nantinya yang didapatkan dari beasiswa Kala ini, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat di desa binaan Yayasan Haji Kala atau program Desa Bangkit Sejahtera. Kesempatan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan pengalaman kerja juga bisa ya melalui magang di unit bisnis Kala Group teman Pro 2. Nah, syaratnya apa aja? Nanti Dianis kasih tahu ya buat kalian semuanya. Tetap bareng sama kita pastinya di Pro 2 Smonop, teman terbaik kamu.
1: Yes, now Jah gotta protect us when we do what's right in life. Never blinded by glitter and lights.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Sore ceria, cerahin sorewu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, apa aja sih persyaratan umum beasiswa KALA ini? Yang pasti merupakan warga negara Indonesia yang berasal atau berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Tenggara. Terus sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa S1 ya di PTN ataupun PTS melalui jalur seleksi apapun. Melampirkan bukti penerimaan resmi berupa letter of acceptance ya, atau LOA atau surat keterangan lulus SKL ya, dan merupakan mahasiswa baru yang akan atau sedang menempuh pendidikan di semester 1, bebas dari ikatan beasiswa lain agar tidak terjadi bantuan ganda atau double funding. Terus prioritas bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera, teman Pro 2, dan bersedia menandatangani fakta integritas untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan, pengembangan diri, dan juga kontribusi sosial. Memenuhi persyaratan khusus dari salah satu jalur penerima beasiswa KALA, salah satunya adalah jalur akademik 1, mahasiswa Sulsel, Sulbar, Sultang, dan Sultra yang kuliah di 10 perguruan tinggi terbaik nasional, yaitu UI, UGM, ITB, UNER, IPB, ITS, UNPAD, UNDIP, UB, dan juga UNS. Terus ini bisa dari jalur akademik 2, mahasiswa yang berkuliah di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sutra, PTN maupun PTS. Jalur Hafiz Quran juga bisa, minimal hafalan 5 juz, teman Pro 2, atau jalur prestasi dari seni maupun olahraga, prestasi tingkat lokal hingga internasional. Terus ada juga bisa dari jalur keaktifan organisasi, teman Pro 2 ya, pernah memimpin organisasi di intra atau ekstra sekolah, atau juga jalur disabilitas ya, mahasiswa penyandang disabilitas, teman Pro 2. Nah, persyaratan khusus jalur akademik 1, teman Pro 2, ini merupakan mahasiswa dari 10 perguruan tinggi terbaik nasional ya, yang tadi udah disebutin, teman Pro 2. Terus punya nilai rata-rata ijazah SMA, SMK, MA lebih dari 80 ya, dari skala 0 sampai 100. Kalau dari persyaratan khusus jalur akademik 2, sama ya, apa namanya, mahasiswa dari seluruh, merupakan mahasiswa dari seluruh kampus di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dan nilai rata-rata ijazah SMA sederajat lebih dari 80, teman Pro 2 ya. Jadi banyak banyak jalur ya yang bisa diterima di beasiswa KALA ini, teman Pro 2. Oke, kamu minat ya, karena ini deadline-nya sebentar lagi, teman Pro 2 ya. Mungkin kamu yang pengin di beasiswa KALA 2026-2027 ini bisa aja langsung buka ya di websitenya yayasanhajikala.or.id, teman Pro 2. Jadi banyak juga dokumen yang harus kalian siapkan, tapi yang jelas kalian tuh kalau sudah ada niat ya untuk dapat beasiswa ini, pastilah ada jalan gitu lah, teman Pro 2 ya. Semangat ya buat kalian ya yang sekarang ini lagi mengejar pendidikan yang lebih tinggi ya, yang mau masuk SMA, mau masuk kuliah, yang lagi ngejar beasiswa. Pokoknya sukses terus deh untuk kalian semuanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: 94,6 RRI Pro Dua FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro Dua, sebentar lagi kita akan join barengan sama Pro Dua Jakarta ya. Ada Indonesia Pro Indi buat kalian semuanya hadir ya di malam hari ini. Teman Pro Dua, tetap bareng sama kita di Pro Dua FM, semuanya teman terbaik kamu.

0: Pro2, ini dia Info Pro2.
1: Info Pro2.
0: Info pertama, grup K-pop ATEEZ kembali mencatat prestasi internasional melalui mini album terbaru mereka yang berjudul Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indy bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam ini? Semoga selalu sehat ya. Tadi kamu sudah menyaksikan Relay Jakarta Pro Indy dan udah jam 20 nih. Ini berarti ini saatnya kamu comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Gimana malam kamu hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera. Pokoknya ya, yang baik-baik untuk kamu semuanya, teman Pro 2. Tentunya di malam hari ini kamu gak bakal kesepian, karena aku Rianita bakal nemenin kamu di sambil aku kasih kamu informasi terup to date di jaga malam kali ini. Aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu yang super enak pastinya. Jadi lagu-lagu enak ya di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM.

94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro, dijaga malam bareng aku Jalkarni ya. Seperti biasa dong, akan nemenin santai malam kamu hingga di jam 12 malam nanti. Nah teman Pro, seperti biasa juga ya, di weekend minggu malam minggu, bukan malam minggu sih, minggu Senin, malam Senin ya. Jadi buat kalian seperti biasa, seperti yang kemarin, tetap memberi kesempatan nih buat kalian yang lagi apa, lagi mager kah atau lagi nongkrong kah. Tapi kan besok sudah liburan ya, mungkin yang lagi nongkrong ya, sambil lalu ini ya, requestan lagu di Broda FM Sumenep. Boleh ya, sesuai apa yang kamu mau, lagunya nanti aku puterin. Nah, kalaupun mau request, nanti kalian bisa lewat di WhatsApp, IG, dan Facebooknya Broda 2 ya. Dari digital juga boleh, nanti tak baca juga kok, oke? Monggo ditunggu requestannya ya teman Broda 2, lagu apa aja, nanti aku puterin, oke?

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Weekend Hits, your hits update music.

0: Weekend Hits. Your hits of good music.
1: 94,6 Pro FM, 96 teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, aku ke IG aja dulu ya, karena ini komen nih katanya kak. Kok cuma di WhatsApp aja kak yang dibaca, aku komen lo ngibok di IG katanya. Oke siap kak, Muli santai, tetap kita aku puterin kok. Dan ada kak Muli nih di Instagram kita, request lagunya It Gitaf katanya, yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Weh, kenapa Kak Muli dengan judul lagu ini nih? Ada cerita apa ya? Berusaha di Bawah Hujan katanya. Oke lah, buat Kak Muli, terima kasih ya udah request lagunya di IG. Dan sebuah lagu buat Kak Muli ini ya, It Gitaf dengan judul lagunya Berusaha di Bawah Hujan. Selamat mendengarkan Kak Muli, semoga lebih ini ya bermakna nih untuk malam ini dengan lagunya Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu. Weekend Hits, your hits update music.
2: 9.6 Prodo FM, Sumeneb, teman terbaik kamu. Di WhatsApp ada Kak Firza ya, nama lengkapnya Desi Wirsa nih. Dan request lagunya Budi Doremi, katanya Budi Doremi yang judul lagunya Ada Untukmu. Oke, nanti aku ini dulu ya, ambilin dulu nih. Oh ya, ini ada nih kayaknya Kak Desi. Oke, di WhatsApp ada Kak Desi ya. Desi Firza nih request lagunya Budi Doremi dengan judul lagunya Ada Untukmu. Oke, satu lagu buat Kak Desi, Budi Doremi dengan judul lagunya Ada Untukmu.

0: Brown eyes.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Susan Jadul. Yeah, yeah, just one.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Merari Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2, di Pro 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Awal penutup hari.
1: 9,6 Pro FM, suara teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam teman Pro 2 ya. Dan setelah sekian tadi menikmati lagu-lagu jadul dari Pro 2, kita lanjut ke cerita penutup hari teman Pro 2. Nah, nanti kita bahasin ini nih buat kalian nih, para orang tua atau ini ya, gen milenial, gen Z nih mestinya. Buat gen Z yang sudah menikah tapi gitu. Nah, jadi ini nih, anak-anak yang banyak bergerak itu lebih mudah bahagia dan pintar ternyata tahun berdua. Seperti apa nanti kita bahas lengkapnya. Oke, tune in terus di Pro FM, semua teman terbaik kamu.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Cerita penutup hari
2: 94,6 Pro 2 FM, Sumeneb, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, jadi tahukah orang tua ini kalau anak yang lebih banyak bergerak ini justru lebih bahagia dan pintar ya. Nah, ternyata seperti yang dikatakan oleh ini ya, sebuah penelitian ya yang mengungkapkan gitu maksudnya. Jadi anak-anak yang aktif ini bergerak nih punya kesehatan dan kebahagiaan yang lebih baik pastinya. Nah, sehingga hal ini juga berpengaruh ya pada apa? Prestasi akademik dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi gitu. Jadi ini ya menurut Nicole Logan sebagai profesor asisten bidang kinesiologi di Universitas Urban Island Amerika Serikat, anak-anak ini di seluruh dunia kini cenderung kurang aktif bergerak dibandingkan generasi sebelumnya. Benar sih. Jadi padahal apa ya, ada penelitian yang menunjukkan juga bahwa anak-anak ini dengan indeks massa tumbuh yang lebih rendah, lingkar pinggang ini yang lebih kecil, lebih bahagia dari anak yang obesitas. Rata-rata anak dengan BMI ini seimbang, ternyata setiap hari aktif, berolahraga, suka bergerak gitu, tentu doa. Nah, jadi kalau menurut teman Prodo gimana nih? Nah, olahraga yang membantu memperbaiki kualitas ini juga ya, dapat bisa memberikan ini ya, apa sih, sekaligus itu memperbaiki komposisi tubuh gitu. Jadi bisa meningkatkan dan mempertahankan fungsi kognitif positif saat anak berkembang menuju masa remajanya gitu. Nah, seperti ini ya, semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan semakin baik pula kondisi jantung dan paru-parunya. Nah, kondisi ini bertambah juga positif terhadap kesehatan otak anak. Nah, mengapa? Anak jadi lebih bahagia, mudah konsentrasi dan bisa berprestasi gitu, Tuan Prodoa. Jadi memang kita selaku orang tua bisa ya, harus memang sering-sering kali apa ya, laten dan memantau anak-anak kita nih. Kadang memang sudah anak-anak kita ini bisa dibilang gadget sih, anak-anak gadget gitu. Jadi lebih baik memang apa ya, ajak main dan biar lebih ini ya, mudah bahagia dan mudah pinter gitu. Jadi kalau sudah ngumpul sama teman-temannya gitu, ya entarlah, terserah itu mau main layangan kek atau mau main bola di lapangan gitu, yang penting bergerak aja dulu gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Broda, baiknya kalau mau ngajak anak bergerak itu kayak aktivis aerobik dan fisik terbukti berkaitan dengan kemampuan anak ini untuk menyelesaikan tugas yang rumit secara ini ya, lebih akurat, waktu yang lebih cepat, serta ini punya kontrol dari yang lebih, diri yang lebih baik. Nah, jadi kemampuan ini juga bisa ini ya, membantu anak menahan responsif impulsif dan meningkatkan konsentrasi. Logan berdapat juga bahwa sekolah sebaiknya menyediakan 60 menit aktivitas ini ya, fisik setiap harinya gitu.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket double, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lo loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep.

Ratna Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di Hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura. RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu. Jazz Music Prodia.

Oke, teman Broda, usah sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Ejal Karni undur diri dari ruang dengar teman Broda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Senin 29 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: 9.5 MRRI Prodi FM, semana teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Udah Senin lagi nih teman Prodi. Gimana-gimana kamu hari ini yang lagi liburan mau kemana nih? Tapi kalau yang bekerja ya itu sekarang pasti semangat nih untuk berangkat kerja teman Prodi ya. Jangan lupa dengerin kita teman Prodi ya di Prodi Semana 9.5 FM atau kalian bisa dengerin di RRI Digital. Dan jangan lupa nanti kita ada BBI yang bisa kamu jawab loh ya, dan APK yang bisa kamu pilih teman Prodi. Pokoknya tetap barengan sama kita terus ya di Prodi Semana, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran, kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi dulu yuk di Info Pro 2. Kali ini barengan sama Anis ya. Ada informasi apa aja nih di pagi ini. Nah teman Pro 2, pemerintah desa Pemdes Basoka Kecamatan Baru Kabupaten Sumenep menyalurkan bantuan pangan dari Perum Bulog kepada keluarga penerima manfaat KPM. Nah penyaluran dipusatkan di balai desa dengan melibatkan perangkat desa dan juga petugas terkait untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh warga yang berhak. Dalam penyaluran tersebut setiap keluarga menerima memperoleh 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Bantuan diberikan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Dan kabar lainnya teman Pro 2, momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI dimanfaatkan secara optimal oleh pengurus cabang IBI Sampang ya untuk memacu profesionalisme anggotanya melalui berbagai rangkaian kegiatan yang digelar. IBI Sampang secara konsisten mendorong peningkatan kualitas, kompetensi, dan juga pengetahuan para bidan di seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Ketua IBI Cabang Sampang, Siti Aisyah, menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir bukan sekedar perayaan seremonial ya. Agenda ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memperkuat kapasitas profesi bidan sebagai garda terdepan kesehatan ibu dan anak. Dan kita ke informasi lainnya teman Pro 2, perjuangan keras dan mental baja berbuah manis bagi timnas bola voli putra Indonesia. Skuad merah putih resmi melaju ke babak semifinal. Ke babak semifinal AFC Cup Men 2026. Dan ini setelah menekuk Oman ya pada pertandingan terakhir grup B yang digelar di Ahmedabad, India. Ratusan ribu supporter yang memantau dari tanah air juga larut dalam euforia kebanggaan atas pencapaian luar biasa tim kebanggaan bangsa ini. Jadi para pemain selama fase grup terbayar lunas dengan satu tiket berharga menuju 4 besar turnamen bergengsi Asia tersebut. Dan informasi ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Sepadan.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat kemana-mana dari Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi. Semangat ya buat kita semuanya teman Pro 2. Makanya ini menemani kalian semuanya kali ini di Spada ya, biar kalian tuh tambah semangat. Lagu-lagu yang enak-enak bakal hadir buat kalian semuanya di pagi hari ini. Dan juga pastinya informasi menarik ya buat kalian semuanya teman Pro 2. Kita awali dulu dengan BBI dong, Bangga Berbahasa Indonesia ya. Nah ini kalian bisa ikutan jawab teman Pro 2. Anis sudah share ya di WhatsApp dan juga di Instagram. Nah untuk lunya, istilah dalam bahasa Indonesia dari perebutan kekuasaan itu apa? Ih gampang ini mah. Yang suka nonton-nonton film-film tuh, ah, pasti tahu tuh. Ya kan? Oke, dijawab aja teman Pro 2 ya. Apa nih istilah untuk perebutan kekuasaan teman Pro 2? Ini tunggu ya di Instagramnya Pro 2 semua atau di WhatsAppnya kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Cuaca update hari ini.
2: Oke teman Pro 2, kita lihat dong gimana perakiran cuaca di hari ini untuk wilayah Sumeneb maupun Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Dan ternyata teman Pro 2 untuk di wilayah Sumeneb sendiri untuk pagi hari ini maksudnya ya. Sampai nanti jam 10 itu diperkirakan akan cerah ya. Tapi menuju ke siang itu diperkirakan akan cerah berawan teman Pro 2 ya. Siang itu cerah berawan, terus malam itu kembali lagi cerah ya. Nah sama ternyata dengan Pamekasan ya. Untuk pagi hari ini sampai nanti jam 10 lah ya, itu diperkirakan akan cerah. Tapi ke siang itu cerah berawan teman Pro 2 dengan suhu udaranya mencapai 32 derajat Celcius ya. Oke, terus kalau di Sampang sama di pagi hari akan cerah, tapi di sore diperkirakannya itu akan mendung teman Pro 2 ya, berawan ya. Oke. Nah, kalau di Bangkalan sama ternyata kalau di sore hari nanti sore sampai ke malam sih ya, kalau ke Bangkalan itu akan diperkirakan akan berawan teman Pro 2. Oke, itu dia untuk prediksi cuaca di hari ini teman Pro 2. Pokoknya apapun cuacanya, semoga kalian itu sudah prepare ya. Mau hujan, mau panas, kalian tuh sudah siap semuanya ya. Berarti udah siap dengan jas hujannya kalau hujan. Atau kalau cuacanya panas ya udah, mungkin kalian harus pakai sarung tangan lah untuk melindungi kulit kalian, pakai sunblock dan lain-lain lah ya. Biar kulit kalian tuh tidak terlalu terpapar sinar UV teman Pro 2. Oke, itu dia ya untuk update perakiran cuaca di pagi hari ini teman Pro 2.
1: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke teman-teman, kita jawab dulu BBI-nya ya. Jadi tadi ini sudah kasih clue buat kalian semuanya, istilah untuk perebutan kekuasaan itu apa. Ini kayaknya gampang banget dan mungkin kalian sering melihat ya, kayak di novel, di film mungkin ya. Nah, jawabannya adalah kudeta, teman pro 2. Siapa yang udah jawab? Ada Kak Bi Talango yang udah jawab. Thank you, Kak. Kudeta. Yang pasti kudeta dong. Iya, benar teman pro 2 ya. Jawabannya emang kudeta. Oke, itu dia ya untuk BBI kali ini, teman pro 2. Pastinya masih bareng sama Anis di Sepada ya. Nanti banyak lagi informasi menarik buat kamu semuanya. Baby, I'm a monster.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman Pro 2, kamu pasti tahu kan kalau marka dan rambu jalan tuh dibuat bukan untuk dilanggar loh ya, tapi untuk melindungi kita semuanya, teman Pro 2. Jadi patuhi marka dan rambu jalan yang ada ya, kayak garis utuh nih. Kamu kalau ada garis utuh berarti jangan menyalip di sini. Menahan diri sejenak adalah keputusan bijak demi keselamatanmu, teman Pro 2. Terus ada kalau ada rambu larangan misalnya ya, itu apa namanya, kalian harus patuhi. Jadi patuhi rambu misalnya dilarang parkir atau dilarang putar balik gitu ya. Nah ini demi kelancaran jalan kita bersama, teman Pro 2. Terus apa lagi ya? Ah, kalau ada garis stop ya, ini kamu harus berhenti di belakangnya, teman Pro 2. Zebra cross tuh ya, kamu harus berhenti sebelum zebra crossnya, teman Pro 2. Berikan hak aman bagi para pejalan kaki ya. Jadi jangan malah kamu berhentinya tuh di garisnya gitu ya. Jangan, kasihan yang mau jalan tuh bingung. Ih, aku kan mau nyebrang kok malah ditempati ini kendaraan gitu. Jangan ya, tolong hormati sesama pengguna jalan, teman Pro 2. Jadi apa namanya, marka jalan, rambu jalan itu bukan cuman hiasan doang ya. Itu ya buat kita, untuk melindungi kita semuanya. Jadi kalau bisa sih kita harus mematuhi ya, teman Pro 2 ya.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.